0: Kamu pun macam.
1: Cuma kau yang kau jam ini. Cuma gue yang gue nak tak.
0: Cuma yang jam kau.

Yang dengan kong SK FM dah mungkin tengok kong ada flit senang ke. Tu melung kuah enghege kena malangga komisi nengke. Bisa kita ngah tu gigi oh ya kuah tu tu sekarang. Jadi kalau kerja gigi kram di mahi enghe ya sekali mekuan dong kuah. Di sana kerja saya di sana kerja ngosong. Kedua lem si tu sekarang arang tahun kan kong saya gigi hendak berangkat Julai. Tu sih nanti dah. Kata yang kerja kita angkat marah sembuh cekai. Kata ya jadi kerja gigi dengan ku. Kau kerja kau lagi kalau nengke di tas kau kerja dua lem si kuah. Bisa dikongga nghe ng Norvesi Suli Man Kerim ke kau ke hana kata ya data ka ng si angkla ke fashion ke Julai di chung uwa kang stati ng ta ke te kwa ng tena sing la kongga ng habis kiri ke kak o wusi musike tu mantala Santos Manila ya ng he gya kong mantala ng he ya pangga kama kong mga pulisa ke sing tiga ng kunisa tsakak ng kunisa Medicare 24 Ya sibitali ngom ke sibitali malip ke klinaski hanai ke cha mantlala ng chu gi ta tisa ng static ko na strafa ko pri tang he static kam sing kanung sing ke malik ang ski char ko mang kang se chung wa ke pretoria ho fu kang chi ka ng na wa cha chi ko chi ke malik ten kung ngai kang to aga malip bung kang ke mung tong tu ho nor ti en akan tu ndak malik juni randa nga pulisa ga ke maskapa ya ng hea medical ke yu ski cha Kanika ng Manila, kikin taki sa strafo ay mantlala ke, koka 15 ke drongo strafo, koka 7 yang hating gijuan ng drongo na Manila, kikin ke mantlala yang gichugi sing tiklisi kang he ten gya kwang. Houtin ka provinsi, koka o kamsin ng taki vita ka o, yung trafik ya pulisi kikam kwe daisindi, pulisa sing yung akwa dila, yung akwa tohoy, So permainan ke kupila kasing tifik tiu sika ng dinsta sa ujala kada kang tiu sing tiu kwa kling kula kano si ng hewa pasporti sing ke ID sing diwita o ingo lini da kawati ng fasa dris kukli ng skwa ka breaking sing tiu kwa ing ng kauti ng ikrisi na sing gya kam provinsi polis sa kumusari sa general tome ng tumbeni ng ng lipo ke Elder Park Johannesburg kuna dan ng dage kawati ka ang iha kam ng sing tiu sika trung kwa kwa ng Jadi kau itu terpakai lah hadir uin mulai mungkin kau, mungkin fasi. Kadang kau sendiri kau sendiri nak ke Venezuela mulai kecuali kau under the influence tak akan engkau jadi kau di desa ni. Saat kamu kau dah kadang kau engkau ke kamu kau engkau kaya siapa kau mati, ke mana tadi kau ikut mereka kau tu, kaya kau dah kau siapa kau mafiki kau Venezuela, ke apa dia dah orang deal siapa drugus. Ngke lagura stati kaka kanga tu kama ku yang kakaras ke kwa tu kri kama ke kwa e kwa ngka useka ngte kwa gings ke nga mo de git mashe kwa ngde rudri ka ngke si bitali kwa tusi kwa ngke tsu kwa sa u ke kwa sinja wa amerika kwa ten gwa ngi wa demot demot kan si republik a mexico ten gwa ngke el salvador wisi ten gwa kwa da tsika ngke kwa nisa kwa ngte hotel sengke kama ngke ngwa ngka Jika si kita kawan mulakan dengan kang kita kawan kau ni sah kau understand yang kita seng, sekolah ni ada kamu sih uskan dah ucap lah uang yang dengan yang kita. Kau ni mungkin wah, ini kita faham kulat kamu fight tu, mungkin sah kau yang kita dapat tali bagi SKFN.

mangaka pole baba mfili ngane nini wamandla onke baba ithini ingane zakho ithanda zonke baba usuku nosuku nenkinga zalo sikhala zome baba siyanxusa amanxeba mangaka.

0: Kim cha wala ki chik di ya waling ki 5 ke iska FM ta siyo manita ngam di kong waling tam cha walang jam cha ki chik di am cha program yang higya wa barugu ay wa ki waling tan kuy ki magya ngam bugun gya wa iska FM ay wi tam cha gya sa ki chik ko cha sang gya klik aga program yang hiya barugu awa sika man ngamik awa mi arverten moyo ki chik di ki Monica Chunga
1: Como é que tu é esse café e virei a mago a caminhar de que ninguém quando me bater a doer. O programa se chama aí agora, esse programa é com trago de Monica Zunga no reverter moyo.
0: Kim jagia sa chikim sa program yang higia uwa berugun awa ki kalak tumgan chik di gim utuan. Parlamen kang hi a chik di gia kam kam gusungu artikel ah nihan aya ulan kang he watu kang he gyaw nur suku aga gani kuna singya kam kam go suwa pala pala aya ulan kang he gi kali u president sir rama pojang ai plastic gani kuna municipality ding ai tumina ka hun kali manga agya kam kam go su u vi ko manga gi gen hu change ai vi ko manga chong kang he auditor general ya chig gi awa chakani malu leke Cik degi, engkau ni kuna kau hingga tuh fikir kau mahu degi cinti tuan atau mahu kau kacangan. Jadi program angkau fasin. Kau ayat cacangan kau hingga cik degi kau semua kan ikut diartah ke uni ayat gani kuna kau hingga sibuk garube yang hingga om minister yang hingga basis ya onurvice ayuan. Cik degi engkau kau yang ngulingun itu mina kau hingga kau kapangak ayat kau hingga ngulingun ayat gani kuna. Lagim cha wala diwi chik di gya wa seziri kham cha dira gya sa ngam yu ng hiya kwe damu yi ke iska FM.
1: Tsa mme kwe sika nyeha iri sorry. Foy fere amago nyeha mini desin gye kwan te buriko program siki te kumago boris khadzien te ikara kwa kukum. Parlamende na artikel ak nyeha ita ki te kumatiye na te ma kwe kwa kwa te khasien te ta kom kara zalut ay anji kun senir ta tinreta se sa he pala pala mboronga si he president Cyril Ramaphosa mtin osiki tau kara te komago sere ani anza manda ko kwe a municipality na geti na khana zi ya de dere khanya ma kwa tin chinza senzi ya suri kata tim kuye kwa sina tin sere ani akin o si te to tsakane malule kim kim program de kharia de kwa de komago de ta khuni siki kwa kara khuitim tam kuri saisia siviwe gwarube khasiye minister basi se kai ku anesidia nga ho hik e khare khiring khasiye nasnala yenet ta kite tia parte jinde ta manda kare ku ha kim ako de kom khirina khono tam he de ki se seriasia ku amade kwa de kwedam bori de komago

Yelkasha ki afitem te ke ngo ke sa wala sing ke chong en ke awa de wan tim te ke sim kom te ka truta ki da ne chom cho wala ke cho ne kom cha kola la chi ge am cha wala ke cho de ne kam bam te ne ren to inda khone te ke hin yim te ne ge ngo ya te ngo wa am cha program ke ngo se ne ke koma si nam te ge sa ki ka ya wa var de so ti ke Kamu kau ngau sel kita dewi, mana kau kita awak cua kani, nampak dia sa person lek vardes kita dewi, angin aku kau awak, jika halanya dalam, kita mah waya dengka, oya kisses ni kita kerah, jika dia tu kau kau, nampak dia sen ke keren vardes ang, angin aku respect dia ni ke irlekait, dan jika he, kita awak mau

0: हे उनके तुम आगे आता है आता है कहाँ ना चुआ चुकोल में तो आ कुकु कुकु कुकु आ कुला ता कहीं कहीं कहीं तो मुझे मुझे तो चुतो गांव ता ना कुन्दन में झूमने के चार ता से की कन्नन लोग आते हैं ना कुला ता से की तन लोग आ कुला ता ते मुकादुंग लोग आ कुए या के वा ke kham ku kwa da ji ke gigile da ji ke khane ga ba di ka khane kana da ji ka khane wona ni ta kham da ji ke gigile da ji ka kana da khane ji ke gigile da ji ke wona kwa he sa gwe ge wona ku ya ma shin chau ma ni gigila e ah da kun gigila ki kai ai shin ga da ni ke se da shin ji da no chau chau ma e to ni ma kwa ni na amen ku kwa singa engona ke tsaya tsowe seng tshukana wa ke ga ikukota a ke tsatona tsa o se ba go ke kana le tsanta o nna le tsweso ke ikukota a te tseo kha ta ke o mo mota wa di tswe wa di tswa thandule he bona ke tanga singa thamda singwa ka nam singa a seng ke sa tshuwa se tlhoko sa tshuwa khonde yango ke go khwante ungwe ke tsika mkhanda khande la o ka kana ka tsinga kula de tsina tsu ke hawa dubi ya tawa dubi da chi to ambe a twa ta ko kwa de tsau kwa de ke ka nne mtsa o ta ka khama tsu ko ko tsa tsa khama ka mtsa ka khama tsu nga o tsau kha a khum ji ta a joya da a tsu tsu ma ji ga joya da a to ka kha ta ke tai ti ma ka nna wa ma ka kai ke ka tsi tswana le kwa taka a ye go wa tsi tswana kwa mi go go ta o tswa kae go go tswa ka ta tswa dulo sa nge ga ke tswa ka mam chi tswa ka mane ku kwa ga tsi ke wa tswa ka ma ka mane na tshundi ndi ka ba go mun ka he mo tswa ka a to bona nge ya ta ya teng wa sa tswa ka ta ke mm ka ma ka de nge ju nga jwe ku ma ma mi ma nae wa ta ka ma ka mi ku ta na wa ta ka mi mi u cho ta ka ka mi u cho ma ma ma na wa ta ka ya cha wa ko de a ka u cho ma ta u twa du ka ku no ga a ka ma u twa ka ya chi ta cha jwe ya sa twa nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga nga ga ya kan ko ne chaji na wa basade tau tene udaba tau na ngu shi shi na bai ke sa odi ga kachi ko godin ka tau
1: ni ko kone
0: ya ka ne kam kwa ta ta aka u tetesha mo mo ngo dia da ngi gwa de chi ko ko ta ngo shin da tu sha da hun yi wi shin a ngu shin ga ba ge jimande ang ngi ga ngi chaka ge ka ko ne chaka chi ngi cha chi ngi chaka ne chi ka ne ge ang ka ba a a tau kan ofu a ngu a ya shi ji kon ne chaka ne di wa ngo shin a ka na ko ne da ku lan te ta pa ta ga ne ka ngu ju ne ka ngu ju ki sa ne ka ngu ju na bu ngu mu ga a hai chau kwan da ge a ngai yo tau kon ngu ka ne ko ne ne ju ju ne chau na ne chau da ngu ta chau se ga ta ta ke ta chau chau ma ko kha o ku la ga ta kwan da ge chau ngu ka ngu la chau ka ta yin da du a ge sin hai wa min yin da du e yi gu na gu e jo ya he a ku gu chim ge yan ge ka min ta a sin ge ka mi kong kong ta ka ni du bi ta ka ne tong an che ta ai de ta ngu ya ya ya a sinda ya kan duya tum duya da ya ke amma sinda ke masin ya ka ton gong ni so gumma sanda ta o kam ku ko da sin duwa da gumma ka de gumma ka de gumma ta tan kwa choka u ga en ka en kho ke ka ka sin u ga u u tro ga ke no ga no wa ka ka so u tro ge ga ga ga so u tro a ba ka ta no chom ga ya ta ta o ga to I'm going to go to the house. Ta wuli kan kaun kuma ci ge kawa kaun kuma cin ne sun ke ta dudu dan waka shi ge tonin ne sun ga no da go kin da ge kawa ta ta mun da mu tuka kada san no da do ka ga gulu tali ge gulu tali gulu tali gulu tali to ai ko shi man da wena sunga giaguna giaguna de giaguna minna polongo da minna polongo da ngane kaun da ode da jiga tumin ne tumin ne tagu da ne tin ne ya aguna da ne san da ne ngan do ata ke ya kan ba ka du tau uge gete gete gete jiga da sinta uge uge ke pulisa ko bibi da magal uge gete gete gete gete gete gete gete gete gete gete gete dau ko tam na ti de tam ti de tam ne ti de tam da ambe ke mawa chiduri ka ya tho ya karinga te ngawa ya karinga te ka chau teng kuka e tau ka ya kwe ka kuka tse ka kuka tse ki kwa ta ngau dhantangan diwi tan baso anu u gita gi gita gi gita kani ka kwe kama chidze kaka chawa kaka chawa ngau u ngabi ya ngau ta ambi wino kan he nelenge chamwa zama ohun a ojira he kwanda kya ke nge dungung nga ga nang nga ga to ta ta ka ka tolo ka de to kwa choda nwa ga kuku ta ka u ke khub ke khada kya ka ko nge nge kwa ya ya kung ta choda ma to nge nge kwa nga na abi nge mana to ta ya kan o ta ta to ya ko chi ga kam da na be ne maybe tuna ngo da ne ko da ya ta mi twa da ne sakwe ta ne gwe da gwe da ne twa ta dumbe ka khafal ni na joka me uta na ya chau ta ge kan uta ne chau da ko ya kan uta ne ke na kha sila no ga ni san ko ke ge te ge ma ma ni te ma ma ni te ma ma ni te ma ma ni ma na ya ko ya ga ka ni de fo ta ka ne tam da ni de ambe chigde da ambe man sha ni uta ka ngabiya ta ya ka chi tro ambe sha ta ne garden kau dah cikgu. Gara. Kau ini tinggal. Ah sudah pakai. Ada ni kau dah ni kang ni kau kasih. Ambil ni dapat mengkasih tu ambil ni ada. Cawan ya tangga cawan ni. Ya aku dah ni dapat ni cikgu pakai kau ni. Ada orang mesti kau utaku lila utaku kayung kau utaku kayung kau dengan ambil ni. Dapat ni cipta cincai kau kui. Iya bukan. Jaga dua cincai kau nak dapat kau dan kau kena kau dua bama. Kada waba, ayo nak. Sebenarnya kami dapat tentang muka dapat tahu muka ngai mata ngai. Tidak kau tu, tu nang ngai mata. Ada nak yang, ya, kami icakat muda dapat nuat kasu, kasu. Takkan ni aman dah wa aman nak ngai kata ah, kan mau makan temi dan juga cincin, cincin makul. Okay, kan aku tak ganjil. Ayo nak ngai tu kata, gah. Dua tadi, dua sen kau dah dengar terbatang, tapi kan, cuma aku ada guna ni. Sebenarnya kan, kalau saya ada cik tua dengan ni, dia dapat. Kau boleh kena cik. Ah, sih, enjoy. Ah, jut kaman dekat cik, jut kaman dekat saya jut dapat cik. Ah, sih, no, dapat. Saya tak cik, no dapat, tapi kan, na, dapat kan, oh, jut kaman. Wah, dua atas, sudah atas.
2: Firin diartah menitam tentang ke firin diartah menitang akan kita hendak mengawa akan ke konkera dua ekskafem yang tiga senkom tetapi kamba konkera season 20 dah menitikin yang tetapi kita segama program yang kita wa tisumukia wala senki ituan dan tiga sen jangan hendak mengawa tisumu yang kita wa Luisa mukomba kita wa ya kita wa titwa kan kuna. Kekakakuling magita nekwa. Tamazi mchagia sungi ngasika mchagita hota mabiuta ngota na mchagia ngia kimbili tigita ngota kwa mchagika ya wa kriketi ganikuna ngana kwa Ricardo eneke ambrita sa gita kwa mchagika kresika ngi ya wa kriketi ganikuna tatangji wa kwa nertensi ya wa ngake niyaka.
3: Yang kenomiwa Ricardo Diwita siga kum Degi kriketan kagia Purukia sa Netherlands Kidhamewa Takamba sa kuwa wachinwa Crystal ke United Kingdom Datsige maangkwa Netherlands kanini gaita na zero Ki ipendegi khurupu Da purukia watuwe Da gagulita Hukhewa ni ipendegi Da imu ele gawa Juhunju kwa ngeya I Da kanini gaita sa gag Da South Africa yang ada ganam

0: Ivory Coast come out class got 17 guys has been there so we can have that attack that and the good counter here could have made good check gar hat quite and cover attack have been to go to go to go to the capara so we can take court away tie could have han we kagara na hota capara ya kita tin tin are kona han uta jeonu khuma ta dia ta thu da ikara na kwe hota go bona ko kuya ko nya de kem kagara akwana akan go bona tik na kwana se kan kite pare hota tengo bos gato ada ti Kami ini bete memberat ingat kesiaga tadi orang kerja kasih oi kita ini karena heki nang mana kasang no kian kerana masih ya kerja korang boleh kom kom yang kau tiak kain hati kamu sekali kom jangan sekarang kerak tiap eh kamu kau kau masih hati tak kau ini kau kuda ikan kau kua kau kom jangan kau mube am kai saya ini kau kue kerak tiap kamu ah orang nak tu kau cakap kamu kau kam saya kian kerana kau cakap cakap teror iya kau korona iya guna kamu kerja tuh kau kamu ini muda Ah, orang tuan dia kalau kuat boleh, kalau kamu tuan ini cemah kalau kamu hati nak kau tikar nak kau sahdi, tapi kalau kamu kanu banyak sahdi kuat. Eh, kalau nak kau kuih terus kau temu orang kau hari ini kerana kau boleh kau ia tuh kurasau kau kau ia tuh. Jadi aku asyik boleh kamu betul kau esen kau tak kau ia tuh aku kau sih nih kau aku kuih terus kau tak. Awak kuat kau boleh eh kau nak kau kau tuh. Eh, zaman kuyang kau boleh. Aku kata pada dia, kalau kau kiri nak kuar, mana siapa boleh melayu kau kata kuar dia. Abang kau, yang dia kau kata kata kau dia nak erti, kau kau ingin jatuh kau kata dia, kau nak kau mahu kata kita ya. Siapa suka cari sih nanti boleh suka, ada jatuh saya ikut aku asyik kau kata, kau kata kau dia kata lagi kau tuh buat kau dia kau kata boleh. Saya nak korang ini tambah hal yang tema kau kurang hari nak kami ni enting kesayang sembilan belas iski. Ah, tiada kau mana kau hanya dekorang kau ikan kau kuihas kau kau nak kau tiba kau kater tak kaya kau tiga kau mengkurang sah kau boleh. Minta semua ini tulang kesayang sembilan belas iki kau yang asik kurang sah kau boleh.
1: Ya mungkin kau cikgu sengge tulang mungkin cuma mungkin ingge kau kurang kau boleh. Uchikuan kikura sa umanke igani kuna hii bola zala Wachangu ngi kwa kwa da mange mkwale kuna gati ya wana bola Iko tuturu agia apa sa kwe tene wachangu kwa kwa da mange Choko anodaka bola tene wachangu mwanku wa kura sa umanke bola gani
0: Kura sa umanke bola Isa kia ati taba khano kakwa ya kwa da kakwa Nkwa uchike kuwa kubola nkwa mkwa kwa mchanka dangwe uwa tibe Kwaeska temo onoteka na kwa da Tuwenta kakasai sulete siki Kuiha sika katera kwa ta kauti ivuwa kwa No guna makan nunu tiada ya tiada di guna kanu kurang sahupa. Hei, aikah hati tua nak ya tiada kamu makuz ya tiada kamu aku akan jaya pakai sebuah hasiki.
1: Ya mungkin 20 minit cuan mungkin kau antara uang ni ke kau antara cuci sungai kau cuci waktu uang kurang sah. Jadi, macam ke kau antara kau yang mahu dekat kau nak pergi pelan nak ikut so. Kau cuci waktu ni macam mungkin kau korang mungkin boleh makan dan nak kau kau. Kau cuci faham mengenai itu pun aku kamera kau ini boleh aku ngafir ni cara baca ibulat lagi aku angkara cene angin boleh apa sih dua kali kau nak cara baca mengenai aku operasi mana kalau tu boleh konsentrol dan kerja kau nak boleh duduk cia angkara cakap mengenai boleh cara baca mengenai aku boleh kucing ngafir fana kalau tu boleh angkara angkara nak boleh kira ini kau na macam cuma apa sih aku nak cara baca mengenai aku mengenai boleh angkara aku gume Eko antara baca mungkin kau kau mungkin boleh kau kena orang mana awak nggak boleh kurang orang kau tinggal cinta awak nggak boleh terbaca mungkin kau kiki aguna refreshon ye chon tane eko lapelan lah ekucho kurang orang tane cinta boleh kau kau kau cinta sungguh kau tifu mungkin boleh kau ngaji cinta tu nak menitah cinta kau antara baca mungkin kau boleh mungkin tane kete mesak eko antara boleh aku kau terbaca mungkin kau kau boleh kau cinta uli kau nasi rasa mana Ma five ke kuangu cia boleh rukunca, tasla ini kerja kuna gacim tu awat ane. Anghara aku cia boleh rupasi gang, kuli kuna kuat tuva awat ane mahu cingan ane. Anggu cia boleh dahan ane, kali kuna terbaca angga kuasa angkara cingan ane. Anggu cia boleh rupasi gang, kuli kuna manggil tanghara aku cia boleh kai boleh mahu cia lagi kuang tiom ane. Tanghara kai cingan aku fana ke kuang terbaca angga kuat kuang. Fana cingan ane, tenai fana boleh ke kuang, kali kuna aku cia boleh rupasi cia. Anghara cingan ane boleh terbaca angga kuat kuat, angkai boleh mana aku kuat kuang. Boleh cari kau orang nasa, ikut cipuat ikan ni. Suspeni kau ikut cua di kuantan ni. Kacang pun kau guna, boleh kau guna. Hari yang kau guna kuantan ni, lepas kau guna manggil boleh tang. Wah, wah, wah, sokong kau.

0: di kuna bala di rawa cia tere batsa ngukur kwa dang kwari pasi tuang kwa di kuna sentru kani kuna tere batsa ngukur kwa chibza senge pola tana iwa kwe kwa kusiro jala kama kwa emangke kwa rasa fana chingwana ilaiva nge kwa tuya bala di rawa pasi ngukwari chwa pasi wa kwe tere batsa ngukur kwa kwa Since I'm coming away, that's the same. Every coast, I want to come away. Tell me what's going to get. Shot to come away. Left to get. Tell me what's going to get. Pepe, chasing number 19. Kidding, what's going to get. Came up. 2-0. Hey, what's going to get. FIFA World Cup. Tuna Sosa, Tuna Cote d'Ivoire. First half, it's a second half, it's a chicken chug. It's a car, it's a gear, it's a monkey. You know, a book to unlike a chicken round of 32. Yak me go, I tell you what's up, get quack one. 2-0, Bulaka get a one. It's a long passage, and a tear come away. Pepe chuma tere batsa nge kwa kwa Pepe na chapola na kwa tere batsa nge kwa kwa manke kema iwa ke kwa nganga so kema iwa ke kwa tene katso ke kwa tifu chukare ngo kuna tere batsa nge kwa kwa Coração manque tudo tudo até que bolego. Hey got to go qua. Ya kei no hater batsam de qua qua bola tan fora go passe chat no centro len kare guna. Chana coração até nele fino manque e exige gol na chance number 8. Qua tre batsam con qua manque. Cha kai get the goal. Pepe cha cha tre batsam de qua qua. No cha si o venite chuan no. Tu da 64 minutes chuan de qua antene. Show on Kikwan, Lady Kuna, talking about the water. Then I get out to the Tribata and get Quakwa. In what tonight I get a passing over in Halakuna Bullet to watch your kiss it, number 8 Kwa. I'm one of our coaching club, Bullet Munga, Kipawa Kikwan, then Victor Kipakwan got caught, 37 in Kikwa. Then I'm World Cup Kikwan, Tribata and get Quakwa. Kula chikla kia lady kuna Anghwara kia chawa kia gini kani utina wacha mungho kwa kura shao Kula chaka mangye pepe necha Kikuwa antere wacha mungho kwa bula anghwara kwa chia sentru len kani Tapa singa ibula kikuwa antere wacha mungho kwa mangye Asungi planine kwa makawe iki tatu ino Shoga tinkwa o Minita anghwara kwa kwa kwa bula kwa chikla kwa kuna Cote d'Ivoire, I'm not ever talking with your cocoa. Chong, number 21. I'm going to take a cabula. Curacao, I'm going to get a cocoa. It's going to be 3 o'clock. Oh, I'm going to get a quarantine. Sisson, sister, we need to try now. Ikwa mangi pepe cha kri Sore Kwa tifuwa gani kuna mangi pepe cha kri Tio mante Chinji ya pula gimhali kuna kukuna sa chagi kwa Chika Hali kuna nga itene bata mungi kwa kwa Chia ipla nekwe kia tu nga vanin hige Ipula gita zila kawa kwe Hawi number 12 kwe tia kate Traore tane Au gita kawa tane wata mungi kwa kwa Chinji kwa katri Hige teo
1: Ora ti mon karan kay mo hak tanya ka kati. Ka dri ko anda sino aki. Khaya ko anda dri ko tanya ka kay. Kalau ka ora ko te ha. Kame atan ne karan mi chakoba ni ngi ko ngi ta ngi ko we khiri we ngi ta ku wa khay. Kara ka ke ma kali so ka kura sa ka di ne kay ko ko sha ni sa ka sa ta ga kwiti. Sácame, ya sabes que se cosa esta, no falta que suque cosa esta. Gom como a cuarta de mona que esta me ha hecho que este con las que cosa esta. Te muero con el caco y traer quien que la tama sangare, nue con la ícara con tu, tu tuara con mi pinta que carasca. Hava que taraja y taran, hava un go como te va a chuchin ahora tiene bola, hava un ni caraca y bola, te va a grata que go como un go, hava con que hava pe, ora te van a ama, chuña pinta que he. Hava bola te va a ver que he, chuve, te va a go, se oye que tiene cha, la vida que come a no, juana jata andas. Kam masih kekeka. Coach Ivoa. Kurasao kau kau nak hambe nunu. Tukar sudah aku sah. Kam kiri nak kaya kahangku. Nak kau orang kau kiri sejauh di kau aku kiri kau hueving. Tukar sudah kiri nak kiri kau ayat kau nak kau ti kau ayat. Engkau kau kuangkan kuangkan kau ikat nak kau kau kau tak mengikut kau kau bisa tak mengikut awas itu tak. Nak kau kau mak hueving kau kau ada seno. Kau kau tu kudu tak nak kau tak kau kau kau kau tak kau ini. Kau yang hendak kau tahu tahu aja hati kau je. Kau aku kudu kau kau rasa kau kau agak kau itu. Agak itu aku tak akan. Kamu kena kau dah sakit. Kau kena harus berani kau dapat guna aku ada kaya. Ada minyak di mana sebab aku ikut kau kau ada kesu isi kau kau kau kiri nak kau tak. Ama bora hai kam kam kara pegi uma kase ka ngin kan kara tau ka ti ni wakri sikin to ma kei ma da anka ko hitam ko ngi uma ma kama tres ka kara Juan Nicolas kam kene kama Pepe na de ko ba kara han to a ka ba ta ba han ti ku ha na tuno an za ne a ve ko sta bi an a coach i wan za a ke ha ko ti ta wi a din za ti in za ti ta ya ko ta ba han ki manu ek in uati aga kwa mutetu eke donato mkaeta tahuyo hakwa kana kwa kwa sintwa kae kasa tiki kama ngai kwa kwa kae mpui kum kwa sai simnete te ko mu kwa kwa te kese ko tunta ka ia kwa ta anga kwiti na tunda ka su oski mako kanga ku te pai kwa ngai kan kwa zemeni pan kwa tu ya te kwa do ne ko do kwa ka sura ta ka ha sika kha wana te kai kwa ku te ia te ka ha kuma ka si si tran ko ko kuma ka si tain sina kwa tin te ja te anga ko ta ba kanu as I see wa banam kata sin te kai korta ska ha ha wana tu tai sin je te kai korta ve kai kora te mo den poru ha be kona ikara se ko e khata in na khana mu sa ta do kata ke suka okri ji te ko ber kona ka ho ka ho kora undi ji khada tu na te ko wa te tu na ka da ska kya ri de kona in te stadium de ta ba haru te ko kwa koma go ta te ji kota ba khana corona i ko ko okri ji te mo ko ta ban ka ska mena kana ticket je kuma ko si kara hindi jao ka sa gyawa ten tuna te ya go hamu ha ko kyare sare no aji te abe ta hurun ya ko ko da kyare tuna kyare na ha ko sa gya kore he prai ji ta kyare na ha wa ti kam ziki eta ata kyare ke te gara ko ko ya go ta den ta ya ko te ho kana sa di poko to ta poko to ta ga go ma kam ziki ka ji ku re ta ta ti di be ka ti ta ke ke ajete na kwara na te ko we ko le ka tsau kri si oi ke ha meng ke te o kri ko ga a ka puta ti ke ko bona kara 6 size dan go ya no sun ko usa tsu shira khata ni ke su ka wo te coach Ivoa chairman ko ka te anda sun 7 ka size parosika yo ka ni ki ka no khata ke heng ni kwa ni kam sa anda sun kya wa ko ne 20 ta ta mi te round su ka a ka tre ha kwa ya ta round su ka aka iya dik ek ri khaba ko tu ko kya war tan ak ri ya hambe tu aka kya wa ko kisu ko ak cha jem me ko sa gu ya ka ak to u sa der ku ku ku tu ti u aka aka at re ha
0: ya man ka 7 tak minute tro mun kam get a clog ko antene so bulatan hwara ko tro ju ko antere ba tsang ga ko tana to siro ga ko ci ko sim ga ko so akinda wa tsutare ba tsamu ge kokwa hal kula balak buga tsa ta muhare kitso tsokuna ga wadanwa mangge ga tsu otene tsitwa sun uli gani kuna kwara kontene ke king kali tere ba tsamu ho kwa pole chwan tre gu chi kwa tsitwa sun ge mo offside ki kwa tere ba tsamu ge kokwa matsira kutso ke paga kwa fofana tsinga na tsotunga bla kwatse Cuma kena terbaca dengan kuat terawal yang nukah kia guna. Tiakate. Kau half line dah kucit nak kena terbaca dengan kuat kuat. Angok cuba kerasa. Enak. Kuat rate mungkin nombor tiga kuat. Kerasa mungkin ikut. Kuih dekat cengkuh terbaca dengan kuat kuat boleh tengah dah kucit nak. Kien lai guan teri baca ngungu mangke, klik shot leka, tau in ke guan, 37 tak menit tu sangam kiri tawa, so bulat kau tu turun jalan kau gak cik kasing dek kura show, grup ini kan ibu nai, ya utak kai teri baca ngungu kau pun, cemeni sya, kau tu fuh sahat kau, guan teri baca ngungu kau kau lady kula pulak baca, berana cengana, baca di guan tang halu kong a, ya boleh tangguna. Kasihkan kau bawa nak kita pergi ambil fana kuat dia turun safe kamu kau pola kasih kaya terima tanggung acung kacang kau tane macam cuan dia kuciwa kamu kau ingat ya pola tane kacang kau terima tanggung dia kau kau mungkin pola tanggung haru kuci kau anda terima tanggung dia kau kau hari kuna mungkin tu dia kuci aku cipu. Aku nak terbaca ngaku kau manggil cuy bola aku pasi cuy. Pantu itu yang harus cuy. Aku ngau ini bola ka. Aku ini bola sun. Mana aku aku lagi kau. Cangkang nanti gay aku aku. Kau terbaca ngaku kau manggil bola. What a quad three, 37 tak menit tuan. Kau tiba ada aku tuh ini bola lagi kuang, kau kuni kah pasing ini bola lagi kuang. Traore, cuman awak nak bola lagi kuang, kau tuh juga apa sih kuna? Angkara kau kelak nak bola tenar shot sulai kuna, bola ngat era kucau. Hamba training sutera antara baca ngugi kuat kuat, acit gasun ke? Cenino, kau yellow card ke kuang? Kuchuan ke crusher, ikan ni tane. Ku yellow card ke kuah mangi, kawan kena kau tu terus lagi kuah na bola ngan era kucau. 75 minit atau angin ke kuah, captain a 2-0 ke kuah.
1: Demo kalau kalau kami antara sini tadi, aku awak ada nucak angkar ke. Anda silo kami ngeta aku mahuai cem, aku mahuai. Nih katam titik lain kuat kuji, tiangka kuat kuji. Aku atas kacang karung aku kek-kek guna cakum aku. Eh nak ni aja aku kuih kuji. Aku kuat siha anda silo PlayStation favor aku jeta. Wina tati anda SBC Plus seta, aku di kate FIFA World Cup kita angka kueha. Aku rasa kata aku anda seno tahu angka sekitar pengah, aku SBC Plus kita kate angka fon sekino, aku kai aku kati aku tahu. Saat ini aku tetam sekitar pengah, aku koki ama koki seno tahu wina aku di TSN. CNS apply tak agak kuat ting, kalau nak sekarang kuat tak saya kaya makku okri. Nana kasa kiat kita agak kuat dia, tu seno PlayStation G, Facebook G, karaku itu TGA. Ni World Cup si Oi Wahan si adik kelas kaku ya aku. Jemik kuat saya tahu. In kau nomor 13 agi, anda seno tamakka karena agak Paris Oi kiat banyak kau si iya tek tek aku. Kesi mah agak tak kuat. Kuya kuya kuat kah kader kah akan cuma petik gol masih kuat number four mak hamkan ham number four kapan petik gol masih kuat kapal si Oiki eh khusyuk hak eh kuat ayat teruskan mak kuat teruskan tadi hak kereta tak eratin ada tadi siapa tak eratin ego. Eh, kita akan kuat ya, kapir rock kau sah kuat, nama dia adalah dan borong kekaya, kapir rock kaya, dan kau tu masih ada tak? Agak masih kaya kerana nomor 13 at
0: Sudah ngau pun ada baca ngau gaya korang mangge bola. Kerasan wah. Free kick ye kita wah ada baca ngau gaya korang. Cikgu semua laka cikgu semua. Yang fokus kau firan fiat tak menit tak cuan ngau kuangke radus kafem. Macam jelah kamu kau wala cicang ngau kuak kumas kamu ngamu kaya kau malih cikgu Andrew Fuchs kau kuala. Bola full komentar kau anda ngau kuat tri uka. Supah menit cek kuak bola kau tri. Côte d'Ivoire dans le chat de Végué. Pendant que nous avons un nama, nous avons un tapot de Tchagé. Nous avons un drogue. What a clock may quant in it. So many chunko we won. Sobla quagget, Corazon. Freaking down, what a catch out, take like one. Let's go to the Watson who got three to one up to the Watson who got quite a swag up as a tongue. What a squat up for everyone. Keep it on cup of fun, I want among it and the two that play one. I turned to the Watson who got a tongue horrible tongue answer exam when I quant in it. Mufatin ke kuantara wacan ngul kuacin ngana wana bola kuatin cuma gapasa guna angwara kutuwe hale kuda tera wacan ngul kuwa mangga bola duja ukuk ngatwe leri kuda kukwa atang kuatane menichang ngwara kuatweo hiwa ke kuantane kurashon wa ke kuantane hale kuda kwa twitter wana kansi ngutuma gwenna nintuwa pasu ngakwe ke kuantane bera na chingana awana bola kukwa kutuwe bola da pasi gok ule kuna tene mangga sendro lengkir wana bola kukwa Aku offline dapat cipta kang guna cene. Kerasa orang cene mangge bola. Cukup dulu cene kamu kau. Angkat cene kucau. Keep gani terbaca zona. Angkat cene kau cene. Aitu 5 minit cang get a truck kau ke kau cene. Cikgu sange. Game cukup dulu cene kamu kau. Kwa tu rujala kama kwa kwa antene 2-0 kwa Chemnisha wa 2-1 kwa antene Nga chemni makla ageda twisa Kwa antene batangu kwa kwa to Chaklai bola ke akwa kwa kwa antene batangu kwa Angwara kwa kome Laini kuna bola dudu kwa chia Angu tu bola do pasi Kanku na tene mange bola ngwa Korasong inga tene Central kwa central line kwenye wuna. Angwara pasi juu chikwa tere tere bata ngoge kwa kwa. Upere chinga na hukna pole kanga kwa. Angwara changa pole kazi ngo kwa kwa na tisa gangu mongol. Tisa gangu mongol kwa kwa. Kwa sa aika ni tere bata ngoge pole ngo tere kutsa kwa na kwa.
1: Tebur garang kau yang mahu hati itu kat ke, itu hati di kau kau terbaca kau sekarang nama ikan tarat kau iya tik. Hakuan kau ada dan chop chop buat ke. Satu kau ada ikan hibet ada tambahan sekoma tadi. Aku yang mahu hati kau koma tadi kau hakuan fusi ekli kuat anda sini. Bora garak ko kuara ka tin ni kom dawa kom ka gwa kom kara kwa bora ni ke ha darana ko tv na kwa ni ko dara ti tu ya gore khwan ko em ta kham ka sikha tin ta kara khata cha ko ha tri sare kha ka ko te ni kare be ni ko se wa ye ki kha se ka ta dara ti na ma kae kara ni chem gare ha ma go ma go be ta kom kho ma ti Dia bukan nak kima kuba kubere janda ah sakiat. Kamat kamat kung sakiat wenta kasum kuat kuma teh ham ke hambe anto sino. Kam kau tua, nunu kurasau. Bukan supaya ha kesu iha anto sini ha. Hingking kau mau kaya kau sakiat dia mau kaya kau sakiat. Pia wate ti. Tabara mata sin ketere hata. Ah, ma ketere hata ta aga kwete ti. Kwaro ha bora kwete ha ka su iya ha be kan kar sem ha ketere hata ka ti ada sna bang iya ka suka. Ah, ma ketere hata ha ki kere. Kam ha de ha gna ta ku ma de kebu ta ta miya ti no. Na paras ka ti a ji ha ji a ka ku ta ki ka ji gwa na ma ha ka ma ku ta ya te ki ka ha ya ku ha. Na na ha bo ra ku ha ta ka sa ja wa ta ji ta ku ru. Ja ra ke ra ha ya ki ti ya ta ha ku ki para ha ku ya na na ho ti di si ha bo ra he. Tayaska abri kosti pago ha pa ma koka ka sa pa. Kwaram ha borai ha. Kemor koran kam ha kum kam ha menita do sunse ya kwa go kriyo si pasi sa ta anga kwete. Deo ta ikara ngai ngai borai ka chau ka gori. Ka piero kom ka teko am koma ko ki ma chebi na ha kus ka kame. Ada ha ko atoma ha ko jeha bora ke za kuma de ngoro ma ko ye ko kyan ka ko ku ta tisi ke su ie. Ima char ke na ha ko ti vu ko ka di bora hek. We ha ko yimini te se ya ko ha. Te mo ra ko ra te ke ngi kam su ko su ko ra ka te kam ko ye ko su singa te hin te ta ba han kya ko ra ko te studio se ko tratio studio ko na hana pa kam je ya je hana program kuri kuri ti a wa ha to a khuriyati.